0: Rasa bungah banget to, Nduk.
1: Oh iya, rasa bungah banget to yo.
0: Aku
1: ya wong iki kaya dene ketiban sampur. Kaya nampa nugrahaning Gusti ingkang akarya jagat to, Nduk. Oh iya. Wong iki aku supaya naik ning dukuh desa Kepedang to, Nduk. Oh iya. Aning daleme Bapak Nur Sakit sakeluarga. Kroso nimbali kita sak rombongan to, Nduk. Oh iya. Awit apa nggone nyangit wis kaping pindho iki to, Nduk. Oh, kaping pindho.